Gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi gabadi g